Nasimang coach composite program ko knaso na matnaha. Aro yanon ye program na dun sogumen somoy ba bunaha. Da utak tiksani jak mano na simang sini baji yung ahaun. Delhi station ni ko watat kepa hindi ko borang ko knasoan baksa. Sini baji minit punga o English ko borang ko knaso na matgen. Yan Akashwani Tura.

Nasimang sarak film ni git ko kena sona mat naha. Tau jol jol nasimang Hawaii film moni. Babu manni ringgapa Meri Muskan git ko kena sona mat gen.

0: Ayo, yang mesti rang dia tona kerai jok, dah liuk kai caman kena.
1: Baba yang nak kebaca ni rang dia nak nadi nam jawa, nak di cik kebaca ni rang kodi don tong nasa nang jok ba.
0: Na jok dong, na mai kumas ya. Angi kusuk cana sekarang ko cana man na depat angat cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusok na man na nang aku na wija ma.
1: Amba, dah cak preti meng jak manun asa jok kode, nak ni bi ini nam gini nasa angani ya ba. Metum cik keba aru kari nang tot kebaca ni rang ko wat boha, nak ni bi ini nam gini nam ma cak ani mesu samjak rang kusuk cabuha.
2: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiat tengah.
3: Nasimang Hawaii film ni Mary Muskan git ko knaswaha. Tao nasimang na Zameen film mo ni Sean Hema.

0: Yan Akashvani Tura. Kanatum swing ba sakanti konda alin prungnam tura programu naram chakswan baksa sakantinan prungnam. Dal hajal gani kolgrip tokbil sini August jani sni tarik skrubar prung uwa. Dal ni prungnam tura programu na simang ma ani sokan bi sana nam bat shang pa uwa nga bakat tabi chong nigman kandake agana niko knangin.
1: Ma ani sok mandi bi sana dung tang nam cha nam cha cha gaba cha ani uwa. Ia ma ani sok pati uni de gapana aro ma gapana mai mai nam gani kot na. Hai anjung sandin yang nam namgeni rangara ma ani sok yan tiktak nam cha cha gapa gun rang nam tiktak nam cha cha gapa gun rangara wan altua e hojom khana man gapa matten ni sel rang protein rang carbohydrate rang aro mineral rang jarake calcium sodium potassium chloride iron aro gapan rang ganang yaram bisani ma ani sokara bisa ko infection basa dnga aro vitamin chung gi jarang ni ko champeng soa jarake vitamin d uko ma ani sokoni ko chuma gata matna Aruga neke bisa rang riket sarang dongja. Lysogen ngapa enzyme wara infection bagapan jong rang ni sao niko champeng soa. Interferon ngapa ra viral sao niko champenga. Maani soko sako champeng soa ni gun rang ba immunoglobulin aru antibody rang chunga gata donga. Aru ya gun rang ara bisa achi daldang matungo antang tang ni sako champeng na manpa kuja matungo uamang ni beem ngo mamang chol rang dongja. Ndi ba ya maani Sokoni ko mangapa gun rang, wamang ni BM ngon nape, anci rang ngon nape, ia dengtang-dengtang sani rang ngoniko, wamang ko champenga. Ia dengtang manca gun rang donggapa sok beci, cakra, ba kolostra manga, wan remet-remet take skangok kacenga, wan nambat kepa bisa rang na caani, aru gamcat pat kepa nga. Magapa aru degapa ni kaksagrekani ba bari roroa. Sokko kaneng gapa magapa ni ancio, prolactin ngapa hormon genang. Aru wan bisa oko dongtayata niko champenge, natural contraceptive kita kamkae, bisa baabek pekaniko ba komiata. Bisa sok kanmet ngom antang ni, BN ko aru sokkuterang ko rongtalat nananga, aru rongtal gapa aru dongto gapa bresherang ko gane dongnananga. Magapa aru degapa dongtoe asonge, batue bisa na sokko kanananga, aru sokkuteko jaksiji bengmane rime, sokkute jatengona bengmane bisa salopna matnagata rime onnananga. Ndiba gengtengko sekcepna rangja, bisa okahon antangan kugalagen. Banggija obostarangsam sokkananiko champenga, jedake agri belonge sagapa magapa saude, aro TB open case ode wamang sokkhana manja maina wa bisa orang stapa ba gusu dapa chi bisa na batna ba dunga magpa sokkhan matango anthang ni BN yan sing bal jokani na simsakna aro chuunga gata BN na blakani BN na namgpa aro blakat kepa cha ani rangko cha ai dongna nanga unon bisa ba chuunga gata unoni plak nanga ni rangko mangen
0: Ya aganani baksa da ani prungnam tura program na don sugman sumaiba yanon botnaha knal prungo apsan sumayo changsatai grongtai kujana kankang sakantinan salam

na simang mungel sangmani kitrangko khnasoha dao na simang na khairus marakni kitrangko watatskhainga kitrangara akanjajok amjajok angchakna aru repengrang simsak bojok